0: ཁོང ལོ གི པ ཅུ ཚོང དང ལོ དུན ཁོར བའི དེམ ཅེ དང ལོ གི པ ཅུ ལ སི ལུམ ཅིང ཅམ གི ཚོང གང རིམ པར གོ ཡི ཆེ བའི ཛེ གོ ཅིན དུ དུན བའི ཚེ དུན ཉིན སི བྱེ ངང པེ གྱུ ཡིན ལ ཛེ གོ རིང ཚོང གང དུ ཕེབ ཅེ པུ ལེ གི ཆག དག པེ གྱུ དང ཚེ དུན ཉིན གི ཛེ གོ ཐོ ལོ གི པ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆག ཅིན ཤེ བ ནོ བུ སམ ཅུ ལ ཚོང གང དུ ཕེབ ནེ ཛེ གོ ར ཤུ གྱུ ཡིན ལོ གི པ ཅུ དེ ཅུ ལ ཧམ དང ཐ དེ ཤུང ཅི བེ ལ ཧམ ལ རིང ཁོང མ ཤུ གོ ར རྒྱ དང གོ ཅུ གོ ཅུ ལ ཅེ མི གུ ཐདུང རྒྱ ཅེ ཛེ ཅུ བ ནམ ལ ཐོག ཅིག ལེན པའི ཤུ ཆེ ངུ ཅང གོ ར ཉེ གེ གོ ཅུ གོ ཅུ ཡིན གི ཅང ངུ ཉོ ཅུ ནང ཚེ ལོ གི པ ཅུ པུ ལེ གི ཏོ བེ ཅིག པུ གུ ཡིན ཆེ གུ ཐུ ཅུ ཅིན དུ དུན པེ ཚེ དུན ཡིན ནེ ཅིན དུ དུན པེ ཚེ སོ ཅི པར ཡིན སན ནེ ལ སི ཆོང གེ ལིང གོ ར ནུབ ལམ ཟོང གེབ ལུ ཁང གི ནུབ གུ ཁབ ཅུ ལ སི ལུམ ཅིང ཅམ གི ལོ གི པ ཅུ ཚོང ཁང ཅི དུ ཁ པར ལེ གོ ར གེ གུ ཅི ཅུ ཅུ ཅིག ཅུ ཅུ ཅུ ཅིག Xiamgi zanyi ang da xie ne, lo ki pa zhu kyu ying cong gang du pei bar, ge su xiu.
1: Yer tui gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lo long dang we, chang xiu xiu. Lo ki pa zhu ni guo qi kui di si tu, sa tui nam xie ki ke ju lo ming ne sui yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu be, nga gong tang ni gong ke du kyun yang ca bu yu, ri zi ba. Yun dian chong gor so qi du kyun yang ca bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la. Sukbor kyunchi sukche lepo si nguen to bema che, ngodong yang garbo si nguen to. Chilu chudu, logi pachu ni guo qi kui dangpa nang tang.
0: Logi pachu rigor hamni, rigor tang yang gyu gangtang la mingne chu gui cheba si yin. Lhamdi tukla, rigor ki nubu den yu be, sangwe tenpor zinne, jidar guog tukla, bue xing dimsi chiwe, kumbu yunrin bue yang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherju tang, tedu guog tukla nubu den yu be, dakje chi di. Tengen rinkong ni, chan yi la gor ge gi gupchu gor ge yi ma tang. Tata chan yi la gor ngab gi gupchu gor ge le zhuy mi gu. Pyun zhong lo ge pa zhu.
2: Arka zhul ka shika zhongsi.
3: Zhong da biu ni da, zing ba da.
4: Yi jing yi ma sem xia.
5: Zhongge gu chin yu gam ne, teng gu pyo ge de mo, si ro na.
6: Kirang zeng yi deri xin ne, ngan yu na cho, xie barang zhang, le wo ge gu ji, chu le wo jik jik, jik jik jik.
7: Ya mi kim bi, neng hong di bu mi pa tang, neng hong kak ba. 那就要死对吧 Gona, Guyukur, Lotin Nidu, Lot Sikin Jimotoba Soki, Yamini Tunsi, Yobu, Chimpi Tanto Pipta.
8: Chimpi Tangi Tunsi, Chimpi Luni, Gigaki, Chiwan Laki Ube, Yamin Natsuji Si, Jisinki Nin Juli Rubi, Minchudi, Muntugi, Lungu Tablam Giguni, Minchu Nagungi Sawa Getubla, Minchugi Gurim Lang, Kapya Migurta, Nagula Pokto Mibi Tony, Shogun Kang Yamiba, Yanin Santo.
9: Yunto Yamini Ritang.
10: 铁位人心气也没捏了偏不远，有人用了些许月别，些许不起了，给人月。卡巴郎长，来我也估计，出松姑姑，古出松三年，那是娘前郎富康面看起，你对不三百卡纸，青笔糖，那年地糖地年，是个子，那么才地亏卡纸，青笔糖那年面在从康，老个从给你同去，管不啷，老个六穷堂不要卡纸，青笔糖那年面在从康。
11: 哎呀，这阿吉啥？这得来多少多主呗？
12: 这还第四次给了开药嘛嘞，让婆罗亲戚的嘛嘞，
13: 韩立芳的白居单吧，爹拿个橘子做呢，人中的面子嘞，车站站了一段清明都啦。
12: 站
13: 哪
12: 不？也不去吃鱼。
13: 叔叔这门有了带件韩立芳白居单的这个话嘞，
12: 都是些干么就站起婆婆单，叔叔这门个月呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，这也不是人给。这样我是想想。 东西也做苦些了，
9: 你让了白居单呀的韩立芳给吞下三百的日的，
10: 吃了呀，你们我了呀，没事西西的，南部了呀，那不帮不，也不是要的。
14: 韩立芳的，我那要多。
15: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
9: 他是温州崇德强国站韩立芳从康，公司坑冷缩，米州三百五韩立芳从康，
16: 领过下南去，给克布洛车开去韩立芳从康。
15: 明了大姐前年，明年给年个列车。毕竟避免堂铁位人心气，明年中路苏里面在新旧康堂，迎通参在娘这期，明了几站级别，先行去过北京营。明了大姐前在明年一年团委员呢，先托了坑穷给我找你些。毕竟避免堂铁位人心气，明年中路苏里面在新旧康去，俺这苏的给面具起的三朵钓鱼精，开连帮店卷个堂，密度脏些，木脚子鱼，普尼东哇，王子娘苏借鱼。 ཁེ་སི་ཁ་རང་མིག་རབ་ཅེ་ཅི་བ་ཐང་མི་སེབ་མེ་ཐོང་བ་མིག་ཅུ་ཐོན་བ་མིག་གང་པ་སོ་གི་ནེ་ཐུན་ཡུ་ཅི་
3: 北京避免堂铁围人心计明年中路苏里面在新旧抗了撇堂我要了卡巴尔堂从卡南列片有关中国就人民大街堂人民娘们能小别故意撇巴尔格苏修三年哈斯创建林国的下浪法国从中给您长陆地卡巴尔列国也估计初期暗暗暗逆处即顿松也古古古顿暗逆处